dengan izin dan pertolongannya, Allah mudahkan untuk datang kepada kita dua masyayikh, masyayikhuna dari negeri Aljazair, Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahaz Al-Wahrani hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Kemudian juga Fadilat Syekhina Abdul Ghani Awzad hafizahullah wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, di mana beliau telah menyempatkan waktunya untuk datang ke Indonesia ihtimaman bina jami'an, meluangkan waktunya meninggalkan keluarganya dengan kondisi kesehatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sihha wal afiyah. Ayuhal ikhwah, sebelum kita memulai silsilah durus pada pagi hari ini, sebagaimana sudah diumumkan oleh panitia, kami mengucapkan pertama kali kepada asy-syaikhain jazahumallahu khairan wa taqabbal minna wa minhumā ṣāliḥal 'amal, di mana melalui berbagai upaya Dorot Imam Al-Muzani yang kelima ini bisa terlaksana pada hari ini. Tak lain semua tentunya disebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian ta'awun al-ikhwah di berbagai lini, di berbagai bidang masing-masingnya berta'awun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada semua ikhwah yang sudah berta'awun tersebut, di mana semua itu tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Demikian mukaddimah pada pagi hari ini. Wa sanabda insyaallah fi darsina ad-dars al-awwal li syaikhina al-fadil Abdul Hakim Dahaz hafizahullah ta'ala falyatafaddal.